0: fetin. Elias beja, pas aranah kripas na kak ereta na kishukwak, kish na mukrip beja sa kundi ochospek beja. Sa chola na karanta na na kaj taklak, na kin kaj makunjit ilokre, abanan li Dios, kwantya lakpar. Kwantya lakpar, masali khul, masali shom, masali ha, li Dios kwan kad aran. Abanan manash kotrip inga, kuitish kotrip mkut kakuita rilbal, chumut kakuita shkulbal ya railali tacha sa kabe. Tosok kanak la ohki tento ki ta kasha kabli ka choli ka pa al beja kurtis cheke sa di santi le evangelio ara nak ki nak cholo bak ki beja na le jesus ki koch ti hok sa di tsuljan u to reta nak a nak ki ki sta kle bak ki di solo ke kwe di tenamit na ra na shena oshi bi chot ke kwe le jesus ki koch ti hok shkon sal e bi solo ki sta kle sa le hoku karo ki shkola pedro Lili chichanak anak kishukwak kishtaw lishukwak bedya. Kauch manak kerek anak akyo chino hakli ha bedya sa lihuku. Taran kish, kikwipan chol ho kishyel Jesus re. At kwin chak onas kwipan la chol. Hual kachin la pa pa chus re. Mas ho kanak kwin akakula o bedya. Kwanak akyo ko sa lish angheli kakwa. Nak nagos kwipan li ka chol. Kwanak kataw li raylal kataw na chakilal. Kya kela jalik aro. Arana ko sho shaqliq arana kana li qatol no ko shlo li qatol bija abanan karuna shiqi li qaqwa at queen qat ishq qawat na khshinan la qol bas ana ina qila o bija ta qashaq li qatol na qo kana qi toru qaqi chishu am kele lo qlaqatin o chi shaqi li evangeli ko rat na se di shaman shume bija na qish qab chi qak ebli tenamit bija chaqra biab chun qali salam manax eku Utarin kwan kosa li khun akhek khwal khun sal na akhek mak ana jola shika qeb li tanamit chakra yem qaban karuk jeli qaqwa shika qeb chho kan machan shika qeb jit tso kaq machan inka qaw ma qeb chi kwa aklation qaw ma qeb chi hilan qaw ma qeb chi sekan chos kere li salam li jesus awana ma qa kwan qeb chan ge gujik beja kwe ba kwe chko kar ho ba kwe chko kashlan kwa ato tishpano an chan ge beja Kau mak cakarin cakap lekak kuah Yesus. Kalau kita mak lekak kuah Yesus, kita hok sedemikian. Kita sama li rosila lekak. Bicara cuci juga. Renak kiran, kayak kuah akcik kunilah. Bukan setiap kuah, tapi dia nak kincir cik kuah akcik. Kincir cik akcik sekarang cima tanjang ke. Cima tanas kayak lekak kuah abanan lao. Kuah nak ikan nak kah. Kuah nak ikatil lekak ul. Abanan lao petjas asik awal lekak kuah. Aan si tisk eskawila li kachol, si kulak hulak betya. Kaut si manak lisk anghe li kakwa, tiyoko si manong kil, si anchali li kachol. O kanak antyo shere betya, li pasquan li loklak atin li shkabi. O chirwe baki li shamana ima nak li domingo in, takuang rak li pastoral familiar sa likung uchi komunil. O saka nak la esli komunil, esli karepal. Taik ulupa manak tishapin, manak tishkulak rak chirapin kish, kwatspa li loklak nalip. Li parkuan li akskulman siya betya. Abanan, marek atoruang chisukebal chirul domingo in, abanan mae chirul domingo chukun, kasik shialal, kasik unak likutan betya, barku inak toruk chiskotsbal, inkat dumek, inkat kapanu, inkat kake betya, shukunak lishkakul chuk tentot kake, chukreb, likakumon chukreb, shteng ankileb betya, marek ash nimal ru nalep, nimal ru atin, abanan kak payak to shteng, asa shmeri singi likat yu am, okanak antyo sherek, ushibak lilok lak nalep, Tina kuas kuas palciru li lok lahana lin sash kabali ka kuah Jesus sash kabali santil musik mantio shere macam naure li anak kecik nash cak li lok lah ahel.
1: Okana kana in li kui kusip li lok lah aten li nak kuas sash kabali santil musik. Ot Eric in cik la es li komunil mana selek komunil lah kui jual joko cik cirap inggil li raten li kawadius joko cik cik sulpan. Okanak arin nakarak lilok lak angela in. Terkosim ilak tashak li Dios chukwa bek, akul bek, utsantil musik ek.
0: Chan chak rusa shtiklahika nakkwa, kunalikong
1: ek utang kukan tashak. Naksashk awa li Dios chukwa bek, akul bek, santil musik ek, kukan tashak. Chilikwa Carlos nakana chiklish honal chishk amal chko shibak lilok lak bech umarak kwan li esilal.
2: Do Ushi, Javin Gilles, Alijonal Jaina, Xerabichikan, Lishkab Rakal, Ratin, Likako, Adios, Renach, Chirokain, Bellal, Nakakotza, Junajil, Sakomonil, Likako, Adios, Yusuf Sinkechika, Junilo, Junajana, Bellanak, Kakui, Likako, Likadios, Ana, Beresinke, Utquilaoneco, Analevax, Ashkabalikako, Adios, Quilaoneco, Cangelax, Ashkabalikako, Adios, Vichale, Gras, Hicho, Hicho, Hicho, Nilesh, Licho, Keshikavin Gil. Misioneros liakyo on kuanke chichal kte kawrsi chakri huak ni kenovetyal ha salikutan cho chichak chikus le 14 15 ta kuan li kawrsin karan colonia la trinidad zona 8 aran rel katerabita in san pedro karchao taran ta kuan li shnimali saicho le gil cho gere kauts banak aran li kaun kpeyale aran ta kawrsi kib resh kulbal charul zakal li kak angel salisanti iglesia li juan la jero beyal Han dijo a la Jeru, Han hasta que acabas de que usa el hijo ángel. Batió Sherebi, Saichur Hilcho, Gerecho, Juan Iglesias, Lillo, Geshi, Javin Kil, Sali, Eglana, Juan.

Man jag kör resta kommer nästa och jag ska minka en chöro lika och killa nästa kvam viernes. Naka kere tal nästa lihonal humpat bayak na nume. Awan nang sale kachol chero chpini killa nang sale hunkaban. Seich olehi chokai kia Carla, arine katkabih kaserio u kanal saya che peteng. Tak echakli seich olehi chokresh Catherine Noelia, Shmaira Yolanda, Ahdilan Adelson, Ahuan José Benita, uchish honili familia ishim kaal. Tak echak hunakli kason, atentamente Shwendi. Manja sheret yo kashkab ngilaran chish honili familia ishim kaal. Sayit ulih lah fit chokresh Amarilis, hokanah fit chokresh Astrid Toharan Chamelko, ut hokanah fit

Assalamualaikum Wanis. Joko salini ngayarin sali katinamit kuwang. Aran sakal na telembak kuwang.